Adrian Khalif 2001 kali teman Broadway, welcome back on Spada. Saatnya kita cek CCTV ya. Ini kita mau cek dulu CCTV di alun-alun. Wow, udah rame banget yang olahraga pagi hari ini. Seru banget ya, cuacanya enak nih. Nggak panas, nggak juga hujan gitu ya. Tapi udah mulai ada matahari. Tapi hati-hati karena bisa kapan saja hujan, karena tadi prediksinya bakal ada hujan petir ya. Kayaknya sih bakal siang sih, pagi hari ini masih agak cerah. Di Simpang Bay Indonesia terpantau masih agak sepi ya, karena memang libur ya. Ramenya itu karena lampu merah aja paling ya. Kita cek lagi di Sukajadi, dari K Square menuju ke flyover ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya. Nah ini jalan Sukajadi tuh lagi ada pelebaran jalan juga ya, lagi pemasangan pipa juga tuh. Jadi jalannya nanti bakal agak lebar sih kayaknya, seru banget ya. Terpantau dari CCTV ya pengerjaan jalannya. Nah ini di Lovina Inn terpantau sepi juga sih, nggak serame hari biasa ya. Kita cek lagi di mana yang biasanya macet ya. Simpang Casablanca pagi hari ini lengang ya. Memang banyak yang libur kayaknya hari ini, hari Sabtu atau masuk setengah hari gitu ya. Di Pura juga terpantau ya enggak serame hari biasa. Biasa kalau hari biasa tuh udah wow, udah stuck ya jam segini. Ini jalannya agak lengang sih, udah lama banget lagi gak ketiban. Enak banget jalan dari Batam Center menuju ketiban gitu ya, pagi lewat apa namanya Sreladi itu ya, kayak bagus gitu pemandangannya. Di Simpang Kuda juga terpantau sepi nih teman Pro 2 ya, agak lengang jalanan pagi hari ini. Orang-orang pada di mana sih? Di pasar kali ya, atau di Kopitiam gitu ya, sarapan ya. Kita cek lagi di Southlink juga cuacanya enak banget, cerah gitu ya, tapi berangin ya. Dibilang sepi sih enggak terlalu sepi, tapi enggak sepadat hari biasa. Di Engku Hamidah juga terpantau lumayan ya, tapi enggak serame hari biasa, masih agak lengang sih jalanan. Cuacanya juga cerah banget, mataharinya bersinar terang ya. Nah ini rame nih kayak hari biasanya untuk arah apa namanya di damkar itu yang menuju Batu Aji, K Square menuju ke Hanbil Mall begitu. Lumayan ramai lancar, begitu juga dengan sebaliknya. Udah, itu aja yang bisa terpantau CCTV. Gak tahu tempat kamu apakah ada kemacetan. Kalau lagi lihat sih pagi hari ini aman, lancar jaya saja perjalanan ya. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini ada info yang tidak mengenakan ya. Katanya kasus COVID-19 di Singapore kembali meningkat dalam sepekan terakhir. Ini dilansir dari kompas.com ya. Otoritas kesehatan setempat mencatat jumlah infeksi melonjak dari 8.000 menjadi 12.700 kasus dalam periode 10 hingga 16 Mei 2026. Nah, memang kenaikan ini membuat pemerintah Singapura kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, dan memperbaiki dari vaksin COVID-19 terutama bagi kelompok rentan. Dilansir dari The Straits Times, Communicable Disease Agency ataupun CDA mengatakan lonjakan kasus COVID masih berada dalam situasi yang bisa ditangani rumah sakit. Selain jumlah kasus yang bertambah, angka rawat inap harian juga meningkat nih ya. Kayaknya kita banyak juga nih yang terserang flu, batuk-batuk. Setuju gak sih di Batam ini? Kenapa sebenarnya? Ini suara aku juga mau hilang ya. Aku juga baca-baca komentar netizen di media sosial. Banyak yang mengeluhkan sakit yang sama. Kayak misalnya sakit tenggorokan, batuk, flu, bahkan demam gitu ya. Ini kayaknya karena cuaca yang berubah-ubah ya, bentar hujan, bentar panas, atau karena katanya ini ada simulasi bikin hujan buatan begitu ya. Apa ngaruh ya? Aku gak ngerti sih ya. Tapi memang cuaca di Batam agak membingungkan akhir-akhir ini. Bentar hujan, bentar panas gitu ya. Mungkin lagi memang musim panasnya, kita kan lagi masa El Nino ya. Sampai bulan Agustus nanti puncaknya nih Mempro 2. Jadi kalau bisa dihindari dulu di luar ruangan berlama-lama begitu ya. Dan kalau sakit ya pakai masker untuk melindungi dari orang lain begitu ya. Jadi kita biar tidak memperparah kondisi, selain itu juga bisa melindungi orang lain dari kita yang sudah sakit begitu. Yang pastinya jaga nih kekebalan tubuh kamu, kayak misalnya makan makanan yang sehat tentunya, pola makan teratur, pola tidur teratur, dan jangan lupa buat olahraga. Jaga kebersihan juga ya. Karena ini beritanya cukup mengagetkan juga nih ya, karena COVID naik lagi nih kasusnya, tapi masih tergolong wajar katanya. Jadi konsultan senior National University Hospital Singapore namanya Nares Mitestin mengatakan kenaikan kasus COVID saat ini sebenarnya sudah diperkirakan ya. Menurut dia nih COVID-19 sudah masuki fase endemik, mirip seperti influenza yang mengalami lonjakan musiman begitu. Ia menambahkan juga masyarakat nantinya akan kembali membentuk kekebalan baru atau herd immunity setelah terpapar varian yang berbeda. Makanya harus dijaga nih, jangan sampai kita kondisi badannya itu tidak baik-baik saja, kayak misalnya imunnya turun begitu. Jadi makan apapun yang kamu pengen, tapi tentunya yang sehat, yang real food, yang ada sayur, ada buahnya. Jadi kalau bisa ya, pola makannya itu harus teratur, pola tidurnya teratur, tentunya kita jaga kesehatan masing-masing.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Not leak it. I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: 5 ever.
1: Masih di Spadan, memproduksi buat kamu yang baru aja bergabung, masih teman kamu sampai 1 jam ke depan di Spada ya. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely tentunya. Yang berlibur, selamat berlibur. Yang bekerja, selamat bekerja. Biasanya hari Sabtu ada 2 jadwal orang Batam ya. Ada yang libur, ada yang bekerja. Nah, kita golongan ketiga, habis bekerja, sarapan. Jadi setengah-setengah ya. Kerjanya ada, liburnya ada juga nih ya, karena bentar lagi selesai juga nih. Nah, ini nih diingatkan ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Orang tua untuk lebih waspada karena perubahan suhu dan kualitas udara bisa memperburuk kondisi saluran nafas anak. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI Dr. Darmawan mengatakan nih, anak dengan cuaca riwayat asma termasuk kelompok yang rentan terdampak cuaca panas dan perubahan lingkungan. Jadi kondisi panas selama El Nino ini sering disertai penurunan kualitas udara akibat debu, polusi, hingga asap yang lebih mudah terperangkap di udara. Makanya gak cuma anak-anak sih ya, kita juga udah mulai ngerasa gak enak ya tenggorokannya. Ia juga mengatakan paparan panas udara panas ini dan polusi bisa menyebabkan saluran nafas menyempit sehingga memicu gejala seperti batuk, sesak napas, nafas bunyi, hingga rasa berat di dada. Menurut Dokter Darmawan, resiko tersebut perlu diwaspadai apalagi buat anak kecil ya, yang aktif bermain meskipun kondisi tubuhnya mulai terganggu gitu. Jadi kurangi aktivitas di luar ruangan saat udara buruk ya. Disarankan untuk orang tua memperhatikan kondisi lingkungan sebelum membiarkan anak beraktivitas di luar rumah. Sebaiknya dikurangi ketika suhu sangat tinggi atau kualitas udara sedang buruk ya. Selain itu juga anak perlu cukup minum agar tubuh tidak mudah mengalami stres akibat panas ya. Sehat-sehat kita semuanya nih, Mampro 2 harus bisa menjaga ya, karena memang lagi musimnya El Nino atau musim panas. Sudah tadi informasi gelasir dari kompas.com.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMALB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: teman-teman berdua. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: dan apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Masih di Spider buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan yang drive safely. Nomor 2 ini ada syarat baru bagi mahasiswa baru nih saat mendaftar ke perguruan tinggi. Katanya BPJS Kesehatan mengusulkan kepesertaan aktif JKN ya. Jadi usulan ini lagi apa namanya dibahas gitu ya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun Kemendik di Saintek ya. Dilansir dari Antara, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan pihaknya sudah mengirim surat nih kepada Kemendikti Saintek untuk membahas kerjasama tersebut. Jadi memang Prihati mengatakan kepesertaan JKN aktif dinilai penting nih untuk memberikan perlindungan kesehatan selama mahasiswa menjalani kuliah. Hal ini terutama berlaku bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah dan harus tinggal berpindah-pindah tempat gitu ya. Menurut beliau, kerjasama tersebut juga diharapkan bisa meningkatkan jumlah kepesertaan aktif JKN di kalangan mahasiswa. Jadi Rektor Universitas Pajajaran Arief Samsulaksan mengatakan nih kebijakan serupa sebenarnya sudah diterapkan di UNPAD sejak 2 tahun terakhir. Ia menyebutkan mahasiswa baru diwajibkan memiliki status BPJS aktif sebelum melakukan daftar ulang. Menurut beliau nih, kampus kerap menghadapi situasi ketika mahasiswa mendadak sakit atau mengalami kecelakaan tetapi tidak memiliki perlindungan kesehatan gitu ya. Nah buat kamu nih yang mau masuk kuliah, kira-kira BPJS-nya aktif nggak nih? Nah, meskipun mungkin di Batam belum semua perguruan tinggi yang mewajibkan ya, tapi siap-siap aja dulu. Nanti bakal balik lagi masih di Spada, teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, Mam Pro 2, aku mau pamit undur diri dulu di Spada edisi hari ini 23 Mei 2026. Nanti bakal ada Musicpreneur, ada Irang Arka, Terani Kles, dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, dari jam 9 sampai jam 10. Dari jam 10 sampai jam 12 kamu bakal temenin sama Zaldi di Pro 2 It's Liz ya. Besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Senin ya. You have a very nice weekend, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada music planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo gak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Rada, dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pas Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa, gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nadabumi. Selamat pagi, Pak Rio. Apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nafe. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame, ada 3 orang.
0: Dan rame ada 3 orang. Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Man.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nadabumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang-Irang, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayaknya
2: hujan,
0: mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Nah, dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2011 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu, bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tat namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Okay, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagu ini bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia. Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga di tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegangnya estafet ini untuk mempertahankan Bumi Pertiwi gitu.
0: Setuju keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak, waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali. Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu.
0: Okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya. Iya,
4: betul. Nomor 2.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum

0: keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
2: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
1: Oke. Okay. Gitu.
2: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya.
1: Mm-mm.
2: Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Yeah.
2: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
1: badan matahari, mereka gitu
2: pengen
1: ya?
2: Kayak kita
1: biar sawo matang juga
2: ya, sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
1: Okay.
2: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
1: Oke. Okay.
2: Suka ke Korea-Koreaan.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
1: Yep.
2: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
1: Gitu, royong.
2: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah, seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
1: Oke, dan mungkin yes, nanti soalnya. Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
2: Setuju. Itu setuju. Harus begitu.
1: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
3: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
1: Kurang gitu. Lebih sama
3: semangatnya, ya.
1: Semangatnya. Setuju.
3: Yes, benar.
1: Nah,
3: benar.
1: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
4: Ya, kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia terus kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Tujuh. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau riak, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga.
3: Ada tambahan.
1: Oke, boleh.
3: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
3: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
4: makasih udah pilih kami.
3: Iya Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
4: Dia
1: untuk
4: kayaknya emang jodohnya emang begitu ya.
3: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
4: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya improvisasinya gitu.
1: Oke.

0: Dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong. Ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit. kita suka nulis aja.
0: Oke. Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya?

0: ya buat seluruh anak muda di Indonesia. Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau okay. Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, David, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai, gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia. Benar. Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi, dan Irang, dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dari okay. Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya.
0: Nah, ya. Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka ya. Yang nyanyi ini kasih tahu enggak ya? Ada enggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya, nih cuman di sini nih teman Bro2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Bro2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: ada Sinergi Pun Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini, kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sangsekerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sangsekertanya itu Windu. Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi okay. Untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi Pun Indonesia dan Indonesia Care tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari aja.
0: Okay. Bisa langsung di-follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update dan update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Apa aja. Ya, tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagu bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album-album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Musicpreneur minggu depan. Nama gue Davey Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Semua. Mas Rio cabut, Mas Rio cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
0: Davey. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman yang terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Ketemu lagi barengnya Zaldi Darmawan di jam pertama Pro 2 Hit List untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 sampai ke jam 12 siang nanti. Kayak biasa, waktunya request lagu favorit kamu sekarang juga. Belum berubah caranya, kalau ke WA di 08116915502 atau kebuka di Instagram di @pro2batam ya. Boleh request lagu baru atau lagu lama, yang penting masuk ke segmen Pro 2 Batam. Oke, di jam pertama kita mulai dulu dari satu lagu, Alan Walker and Ava Max with Alone Part 2. Have a good one guys, let's go.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

featuring Justin Bieber with Monster. Masih bergabung di Pro 2 Hitlist bareng Azaldi Darmawan. Jam 10.24, Tom Pro 2, sekali lagi selamat siang. Untuk kamu yang lagi di jalan, yang lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital juga, selamat beraktivitas yang hari Sabtunya mungkin biasanya libur, tapi hari ini alhamdulillah ada cuan-cuan tambahan atau job-job tambahan Tom Pro 2, atau sekedar ya mengisi aktivitas supaya enggak rebahan mulu gitu ya. Tapi rebahan di hari Sabtu walaupun kamu libur Tom Pro 2 itu juga enggak salah ya kan, recharge sebelum nanti masuk ke Senin lusa. Diingetin dari sekarang enggak tuh? Anyway, kayak biasa aku bakal muterin lagu-lagu requestan kamu sekarang sampai nanti menjelang jam 12 siang di WA di 08116915502 atau gabungan di Instagram di @pro2batam ya. Tinggal request pengen puterin lagu apa, tapi kalau misalnya enggak masuk format kita aku bakal chat kamu ya dan dibales tolong. Oke? Okay? Nanti kalau enggak dibales jamnya udah habis baru deh ya kan menyesal di kemudian. Waalaikumsalam untuk Rudy CK monitor dari Malaysia. Ah, betul geni. Mau request lagu Adele, Someone Like You. Okay. Dari Malaysia guys, karena kita ini dekat ya, orang Singapura, orang Malaysia, dengarnya Pro 2 Batam. Masya Allah. Okay, langsung aku mainkan spesial untuk Rudy CK dari Malaysia. Adele, Someone Like You. It's been a long, long time ago guys. Yang masih hafal sama lagunya, let's sing along oleh Pro 2 Batam.

So that was Hits Rewind from Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini dirilis 26 tahun yang lalu, which is tahun 2000, tahun Pro 2. Dan lumayan sering aku dengar dan aku lihat di FYP TikTok gitu, orang-orang pakai lagu ini untuk momen-momen happy, momen-momen bahagia gitu, tahun Pro 2. Anyway, masih boleh banget request lagu favorit kamu sekarang di WA di 0811 1915502, atau gabung di Instagram di @pro2batam. Follow dulu IG ya kan, di @pro2batam, atau TikTok kita juga sama tuh namanya Pro2batam, duanya angka, profilnya warna pink. Selain daripada itu penipuan. Udah kayak mau transfer ini belanja online gitu ya cuy. Oke, kali ini ada dari Rizka. Selamat siang untuk Rizka. Pengen diputerin lagu Playdate Melanie Martinez. Udah aku siapin, ditungguin aja ya. Terus juga ada dari Ewan Zsyah. Gimana nih namanya? Ewan Zsyah gitu kali ya. Mari puterin lagu Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Jadi putaran yang kedua ditungguin aja ya. Special untuk Rizka Rizwa for you, Melanie Martinez, Playdate. Ini zaman-zaman COVID banget gak sih lagu ini? Kita throwback gitu ya. Have a good one guys, ntar aku bakal balik lagi. Let's go.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lovely Sobro 2. Thank you for stay tuned. Kita lanjutin ya untuk muterin requestan kamu. Kali ini giliran dari Ed Fadila Dia. Pengen muterin lagu Iqbal Ramadan di bawah lampu. Alright, udah aku siapin. Ditungguin ya. Terus juga ada dari Ed capek nih. GBY kan. Jadi kalau salah maaf ya. GBY. Oke. Pengen diputerin lagu Olivia Rodrigo yang terbaru, Bang The Cure. Oke, udah aku siapin jadi putaran yang kedua deh ya. Untuk kamu yang pengen request juga masih ada waktu nih guys. Jangan nanti lewat dari jam 12 baru mau request. Ya sorry banget, gak bisa diputerin. Jadi jam request 10 pagi sampai menjelang jam 12 siang. Langsung aku mainkan Iqbal Ramadan di bawah lampu.

So that was Nona Rollerblade. Masih di Pradua Hitlist. Lanjut lagi nih Tom Pradua, aku bakal puterin yang udah request di DM Instagram juga kali ini. Dari Ed Ahmad Hamdan, pengen dibuterin lagu It Gitaf, Tenang Saja Ini Hanya Fase. Oke, udah aku siapin. Thank you ya. Terus juga ada dari Tasha Resi. Tasha Resi, mari puterin lagu Madonna barengan Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Udah aku siapin juga, langsung meluncur ke It Gitaf dulu ya, karena duluan di request tadi dari Ahmad. Tenang Saja Ini Hanya Fase. Enjoy guys.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM The Better Baik Amerika, single terbaru ya, Jagat Rasa. Jadi setelah sukses dengan Senja Sudut Kota ya kan, dan aku suka banget sama lagu barunya ini, mirip-mirip gitu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa yang baru rilis semalam banget tanggal 22. Wah, ini kayaknya same vibes sama Senja Sudut Kota, dan semoga ini bisa dipakai juga untuk apa namanya, sound-sound di TikTok gitu cuy, kalau liburan. Kayak vibes-nya tuh kayak ilalang-ilalang gitu. Maksudnya di hamparan bumi yang luas ini, lari-lari ya kan. Halu banget aku. Ini karena weekend kerja kayak gini cuy jadinya ya. Jadi kayaknya cocok pakai lagu dari Jagat Rasa from Samuel Cipta. Kalau kamu pengen request lagu baru juga boleh banget Om Berdua. Tapi aku masih punya satu sesi terakhir aja lagi nih ya. Ini dari Ikra Hoirul, Justin Bieber Company. Udah aku siapin, ditungguin aja ya. Terus juga ada dari Dewi Fatma Wati 92, Mario Ginanjar, Kuakui. Okay, udah aku siapin, ditungguin aja. Now back to the song, Justin Bieber with Company.

105,5 FM, teman terbaik kamu. Nah, hal ini barengan Rizky Febian Bermuara. Kita udah bermuara di sesi terakhir. Aku harus close dulu untuk Pro 2 Hitlist edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Thank you yang udah request. Ya, request terus lagu favorit kamu setiap hari dari jam 10 sampai jalan jam 12 siang. Alright. Nanti kita lanjut lagi di Santai Siang Pesta Bola. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceram Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri. 105,4

Ada Teri Aritia takkan berpaling, masih di santai siang di pesta bola barengan RRI guys. Ini ngomongin Piala Dunia 2026, kamu udah pada dengar belum lagu untuk soundtrack Piala Dunia 2026 tahun ini ya? Jadi kolaborasi epic antara Lisa, Anita dan juga Rema yang ngerilis original soundtrack FIFA World Cup 2026 yang judulnya Goals ya. Ini bakal kita dengerin bareng-bareng abis ini Tomra 2. Tapi sebelumnya karena Johnny Orlando mau lewat, langsung aku mainkan Johnny Orlando with Blur only on Pro 2 FM. I usually lay low 'cause I'm kinda angry.

Ada Fabi Asher, Sorry Baby. Di santai siang masih bareng Ezel di Darmawan. Dan sesuai headline udah aku spill tadi, kita ngomongin FIFA World Cup 2026 ya, yang mana lagunya udah resmi banget rilis semalam tuh, nomor 2. Kolaborasi epic antara Lisa, Anita, and Rema yang resmi meluncurkan lagu berjudul Goals ya, untuk album resmi Piala Dunia 2026. Jadi memang dirilisnya tanggal 21 Mei 2026 atau di waktu kita itu tanggal semalam ya, 22. Dan langsung tersedia di berbagai platform streaming digital pastinya, dan juga pastinya di Pro2 Batam cuy. Yang bikin makin spesial, Goals ini bakal tampil perdana satu upacara pembukaan Piala Dunia di Los Angeles Stadium tanggal 12 Juni nanti. Jadi memang kolaborasi ini juga unik banget karena mempertemukan tiga warna musik dari tiga kawasan berbeza ya. Ada vibe K-pop dari Lisa Blackpink, ada Latin pop khas Anita, sampai sentuhan Afrobeats energik ala Rema. Wih, gokil sih ya. Jadi menurut Lisa atau Pro2, musik selalu punya kekuatan buat nyatuin orang-orang dari seluruh dunia. Dan makanya jadi bagian dari soundtrack resmi Piala Dunia adalah sebuah kehormatan besar buat dirinya. Jadi Anita juga bilang kalau Piala Dunia itu punya hubungan emosional yang kuat buat masyarakat Brasil ya. Rema juga nyepil kalau lagu ini sebagai momen besar karena berhasil menyatukan tiga benua lewat musik dalam satu lagu. Langsung aja tanpa baba-baba langsung aku mainkan cuy. Barangkali kamu belum dengerin full versionnya. This one for you, ada Lisa, Anita, and Rema with Goals FIFA World Cup 2026.

Ini jam 1:30 siang. Jangan lupa makan siang. Barangkali belum sempat makan siang atau berdua karena padatnya aktivitas. Walaupun memang ini hari Sabtu, kayaknya kalau di Batam hari Sabtu kebanyakan orang tetap produktif gitu ya. Ya adalah beberapa yang nyantai untuk merecharge energi dan juga apa kekuatan sosial gitu ya. Karena kan kalau terlalu Senin sampai Jumat ketemu klien terus ya kan, berbaur terus sama organisasi atau tim gitu kan, kayaknya ada kalanya pengen recharge, gak ngobrol sama siapa-siapa gitu kan, supaya ntar balik dengan keadaan fresh gitu. Sama yang satu ini guys, ini bakal fresh banget. Ada 4 negara debutan yang siap merasakan atmosfer Piala Dunia 2026. Ntar aku bakal balik lagi untuk spill ke kamu. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay Ciro Pradu FM. And now back to song, Have a Good One from Rihanna Grande and Kid Cudi with Just Look Up from Don't Look Up.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

know me too well. New Hope Club and Zeta Poland. Dan kamu di jam 1.46 ini masuk di sesi terakhir Wompro 2 dan sesuai headline yang udah aku spill tadi ya. Jadi kita bakal spill 4 negara yang debut di Piala Dunia 2026 ya. Jadi memang format baru 2026 FIFA World Cup ternyata langsung bikin sejarah baru, guys. Keputusan FIFA menambah jumlah peserta jadi 48 negara akhirnya membuka jalan buat beberapa tim debutan tampil di ajang sepak bola dunia yang besar ini ya. Yang paling menarik ada 4 negara yang akhirnya berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, ada Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan juga Curaçao ya. Jadi menurut pengamat sepak bola Indonesia Ovan Lamara, format baru ini bikin peluang negara-negara berkembang jadi jauh lebih terbuka buat merasakan atmosfer Piala Dunia. Dari Asia sendiri ada Jordan dan Uzbekistan yang berhasil mencuri perhatian setelah lolos dari persaingan ketat zona AFC ya. Tapi dibalik munculnya tim debutan, ada juga yang kabar mengejutkan ya. Italia justru kembali gagal lolos ke Piala Dunia, guys. Ini jadi kegagalan ketiga beruntun mereka setelah sebelumnya juga absen di edisi 2018 dan 2022 ya. Jadi memang kondisi ini menurut Oven menunjukkan penurunan prestasi serius dari salah satu raksasa sepak bola dunia tersebut. Dan ia juga bilang kalau kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sebenarnya punya peluang besar sejak kuota Asia ditambah. Tinggal gimana kesempatan itu dimaksimalkan dengan pembinaan dan persiapan yang lebih matang. Jadi teman-teman berdua, dari semua negara debutan tadi, Uzbekistan disebut-sebut punya potensi jadi kejutan di Piala Dunia 2026 nanti. Nah kalau kamu, menurut kamu gimana nih, negara debutan mana yang paling bikin penasaran buat ditonton aksinya di Piala Dunia nanti? Coba deh spill ke aku ya. Karena memang di Pro 2 FM di RRI Pesta Bola, kita semua bakal update sepak bola dunia paling fresh yang bakal terus kita hadirkan buat kamu. By the way, info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

Nikki with Every Summertime. Jadi pelaku penutup di Santa Isia bergesel di Dharma 23 Mei 2026. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang. Kayak biasa di jam 2 sampai ke 4 kita masuk ke top 20 untuk Pro 2 Batam ya, baik Indonesia maupun internasional. Kayak biasa kalau dari jam 2 sampai ke 3 nanti kita update dulu untuk chart atau tangga lagu, 20 tangga lagu terbaik Indonesia. Baru deh nanti di jam 3 sampai ke 4 kita masuk ke lagu-lagu terbaik 20 di International Top 20 Pro 2 Batam. Oke, okay? Kalau gitu saya pamit sama Pro 2. Terima kasih banyak.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune di Pro 2 FM. Dan seperti biasa, Sabtunya kamu akan diisi dengan Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu dari lagu-lagu di Indonesia. Tahun Pro 2, kira-kira siapakah yang akan mengisi tanggal lagu ataupun chart di minggu ini? Langsung saja Tahun Pro 2, 1 jam ke depan akan aku hadirkan 20 tanggal lagu. Ini recap dari requestan kamu ya. Di tanggal 20 minggu ini ada new entry Tahun Pro 2. Ini baru aja masuk di Pro 2 FM dan banyak banget yang udah request ya. Makanya bisa masuk di chat. Ada siapa? Ada Juicy Lucy with Gurun Hujan. 20

Di tanggal 19 barusan Tom Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang juga paling ditunggu banget untuk karya-karyanya. Akhirnya bisa masuk ya, walaupun harus turun tangga Tom Pro 2 ya. Karena di minggu lalu itu ada di tangga 17, di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19. Jadi kamu tetap request biar tetap ada di chartnya Top 20. Alright, masuk di tanggal 18 bertahan dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Posisi 8.

NPD sempurnanya aku tahun Pro 2 ada di tanggal 17 minggu ini, harus turun ya posisinya karena minggu lalu tuh di posisi ke-16. Waduh, ini salah satu lagu yang banyak banget orang suka gitu ya, kayak menggambarkan sosoknya gitu ya, sempurnanya aku. Tapi harus turun tangga tahun Pro 2 di minggu ini di posisi ke-17. Kita lanjut di posisi ke-16 minggu ini ada siapa? Wow, ini naiknya jauh banget ini, 3 peringkat ya, karena minggu lalu tuh di posisi ke-19. Ada siapa? Ada Tohpati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki. 16.

0: turun 3 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-12. Jauh banget sama Pro 2 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget nih. Harus rajin-rajin lagi buat kamu request ya di Pro 2 Hitlist. Alright, kita masuk di posisi ke-14 minggu ini. Ada siapa sama Pro 2? Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 14.

Idgitaf mungkin di depan Buram di posisi ke-13 minggu ini, bertahan ya dari minggu kemarin. Kalau kamu pengen Idgitaf tetap berada di chart top 20, nah kamu sering-sering lagi nih request di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa gabung di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Lanjutin, di posisi ke-12 turun satu peringkat di posisi kemarin tuh masuk di top 10 loh tahun Pro 2 deh. Siapa? Ada Yofi Widianto, Kim Neida dengan Kini. 12.

0: Di posisi ke-11 barusan Noval Syahriza dengan Super Axis. Ini Axis banget nih ya, karena memang naik 3 peringkat dari posisi minggu kemarin tuh di posisi ke-14. Wow, congrats untuk Noval Syahriza. Ini juga banyak banget yang request ya. Di posisi ke-10 baru masuk di chart ya, tahun 22. Kayak baru beberapa minggu, tapi sayangnya harus turun nih. Padahal kemarin itu berada di posisi ke-8. Ada siapa dari Zuan Fadilah Mahalini R&Boys dengan Seketika.
1: Posisi 10.

0: Liodra di posisi ke-9 dengan Pura-Pura tahun Pro 2. Wow, Liodra best ya. Tiap ngeluarin lagu tuh selalu masuk di chartnya top 20 ya. Dan pasti masuk di 10 besar nih. Terbukti minggu ini masuk di posisi ke-9. Di minggu kemarin tuh mereka di lagunya Liodra itu di posisi ke-11 ya. Naik 2 peringkat. Berikutnya di posisi ke-8 juga naik 2 peringkat. Kemarin tuh di top 10 dia. Ada siapa? Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Posisi 8.

Vanessa Z featuring Roni Parulian, takkan terulang kompro 2. Ini dua combo yang best banget ya, meskipun beda generasi nih, Indonesian Idol, tapi mereka collab ya dengan lagu takkan terulang, bertahan dari minggu kemarin di posisi ke-7. Next di posisi ke-6 minggu ini harus turun peringkat karena minggu kemarin tuh berada di posisi ke-4. Ada siapa? Ada Tensi dengan Winner. 6.

0: Salma Salsabil dengan Hacu nomor 2 ya. Minggu ini berada di posisi ke-5, naik satu peringkat karena di minggu kemarin itu berada di posisi ke-6. Kita lanjut lagi di posisi ke-4 minggu ini ada siapa yang mengisi top 20? Event 17 dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 4.

Adik-beradik yang sangat bikin iri banget gitu ya, karena lagunya best banget, karyanya Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potretnya di posisi ketiga minggu ini. Walaupun sebenarnya minggu kemarin itu berada di pemenangnya ya, winnernya sebenarnya di posisi pertama, tapi gak apa-apa. Terus di request Song Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi kedua minggu ini, kira-kira ketebak ada siapa? Wow, tadi sebenarnya lagu lainnya juga masuk di chartnya top 20. Ada siapa kira-kira? Ada Bernadia di posisi kedua, Rabun Jauh.

0: Alright, nombor 2, sebelum aku mengumumkan siapakah yang menjadi winernya untuk Chat Top 20 Indonesia minggu ini, aku recap dulu. Di posisi ke-20 ada Juicy Lucy Gurun Hujan, posisi 19 Angie Carvalho dengan Remuk, di posisi ke-18 ada Gia Indrawari Seribu Kali, di posisi ke-17 NPD Sempurnanya Aku, di posisi ke-16 Top Hati featuring Meiska Ingin Kumiliki Bernadia Kita Buat Menyenangkan, di posisi ke-15 Sal Priyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa, di posisi ke-14 Idgitaf Mungkin di Depan Buram, di posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Yofi Widianto featuring Kim and Neida dengan Kini. Novasa Reza Super Exis di posisi ke-11. Di posisi ke-10 ada Rizwan Fadila Mahalini RN Boys dengan Seketika. Di posisi ke-9 ada Liodra Pura-Pura Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-8 Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-7 dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-6 ada Tensi dengan Winner Salma Salsabil Hacu. Di posisi ke-5 dan di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret, dan di posisi ke-2 ada Bernadia Rabun Jauh. Langsung aja tahun Pro 2 kita umumkan naik 2 peringkat karena minggu kemarin di posisi ke-3 mengisi Winner Chart Top 20 Indonesia. Minggu ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Lagu teratas minggu ini.

0: Alright, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku kurang lebih 1 jam di Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan ada lagu favorit atau mungkin idolanya kamu pengen bertahan atau masuk di chartnya Top 20, bisa banget kamu request aja di Pro 2 Hitlist di weekday di jam 10 sampai dengan jam 12. Alright, nomor 2, habis ini bakal ada Top 20 Internasional. Aku Dindin, pamit undur diri. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tangga lagu terbaik Indonesia.

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari satu ini? Tapi kamu siapin satu jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita dengerin satu jam bersama Eki di chart top 20 internasional. Oke, kita langsung aja di new entry nih, nomor 20 banget. Ada yang baru dari Baby Monster. Cium, cium, cium. Ini dia.

0: Blackpink Go yang masih berada di posisi ke-19 sama seperti minggu lalu nih ya. Kita lanjut di posisi ke-18 sama Pro 2 ini naik 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Heart to Heart with Root.
1: Number

cha-cha-cha. Come on and cha-cha-cha with me. Siapa yang udah hafalin dance-nya atau yang udah ikut cover dance-nya bareng Doi? Aku gak berhasil guys, Doiku gak mau diajak joget. Nah, ini berada di posisi ke-17, sama dengan minggu lalu ya Bruno Mars. Karena udah lumayan lama juga nih ya, dari minggu lalu, minggu lalunya lagi juga ada Bruno Mars cha-cha-cha. Kita lanjut di posisi ke-16, dia turun 2 tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-14, Blackpink lagi nih guys. Ada Blackpink, Me and My. Number 16.

0: Nona with Rollerblade. Berada di posisi ke-15 sama seperti minggu lalu nih ya. Nona Rollerblade, kalian udah lihat belum di YouTube-nya ya? Pokoknya selalu keren sih kalau Nona, pasti dia selalu masukkan unsur Indonesia di dalam lagunya. Secara mereka kan ciwi-ciwi Indonesia yang go internasional, keren banget ya. Lanjut dia di posisi ke-14 ini naik 2 tingkat. Setelah di minggu lalu dia berada di posisi ke-16 ada Sabrina Carpenter with House Tour.
1: Number

0: yang enggak disangka-sangka Charlie Pot featuring Hikaru Utada. Utada Hikaru. Judulnya Home ya. Ini berada di posisi ke-13, turun satu tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Nyangka gak tuh Utada Hikaru featuring sama Charlie Pot, guys. Emang Charlie Pot ini gak pernah gagal ya kalau bikin lagu. Ya gak sih? Dia duet sama siapa aja lagunya selalu booming. Kita lanjut, udah 12 besar aja nih gak berasa. Naik satu tingkat dari minggu lalu, dia berada di posisi ke-13, ada Sabrina Carpenter featuring Madonna, Bring Your Love.
1: Nama

0: posisi ke-11 turun 3 tingkat ya, karena minggu lalu dia masuk 10 besar ya. Ada Charlie Puth lagi nih, featuring Coco Jones with Sideways. Yes, kita udah masuk ke 10 besar guys. Kalian udah ngopi belum nih ya? Kita udah masuk di pertengahan top 20 internasional nih ya. Kamu pasti penasaran 10 besarnya siapa sih? Apakah yang sering kamu request atau enggak? Nah kita langsung aja ya, 10 besar. Wah, ini tadi namanya udah disebutin sih di bawah. Ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Number 10.

BTS Swim berada di posisi ke-9 sama dengan minggu lalu, guys. Dia masih mempertahankan posisi 10 besarnya, ya. Keren sih BTS sekalinya comeback. Lagunya gak main-main, cuy. Number 8.

0: It's Zain with Side Effect yang berada di posisi ke-8, naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, guys. Nah, kita lanjut di posisi ke-7, turun 2 tingkat nih ya, karena minggu lalu dia 5 besar. Ada Tyla featuring Zara Larson with She Did It Again.
1: Number 7.

Lisa with Bad Angel berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Tahu-tahu kita udah masuk ke 5 besar aja nih guys. Lanjutnya di posisi ke-5, my favorite song from my queen, Ariana Grande.

tiba-tiba udah masuk ke dua besar aja nih. Tapi sebelum dua besarnya dibacain, kita recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry dari Baby Monster with Cho. Di posisi ke-19 ada Blackpink Go. Di posisi ke-18 ada Heart to Heart with Root. Di posisi ke-17 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di posisi ke-16 ada Blackpink Me and My. Di posisi ke-15 ada Nona with Rollerblade. Di posisi ke-14 ada Sabrina Carpenter with House Tour. Di posisi ke-13 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-12 ada Sabrina Carpenter featuring Madonna with Bring Your Love. Di posisi ke-11 ada Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars Risk It All. Di posisi ke-9 ada BTS Swim. Dan di posisi ke-8 ada Zayn with Side Effect. Di posisi ke-7 ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Di posisi ke-6 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-5 ada Ariana Grande with Bye. Di posisi ke-4 ada Katseya with Pinky Up. Di posisi ke-3 tadi barusan aja kita dengerin ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Jeng jeng jeng, di posisi keduanya ada Sienna Spiro with The Visitor.

Yes, pemenang minggu ini, jeng-jeng-jeng, nomor satu banget di chart top 20 international kita adalah Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations for Olivia.

0: itulah tadi 20 lagu teratas internasional versi RRI Batam ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Apakah ada di antara 20 lagu tadi lagu favorit kamu? Kalau belum, buruan request terus ya, biar masuk 20 besar di top 20 International Pro 2 Batam. Lagi mau pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Selamat menikmati weekendnya kamu bersama orang tersayang. Kalaupun gak ada orang tersayangnya, ya udah nikmatin sendiri aja. Me time di rumah aja juga seru kok. Movie marathon. Ya udah deh, bye bye. Have a nice weekend. I drop dead.
1: 20 tahun lagu terbaik mancanegara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Manda kembali menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Ini adalah sore ceria weekend, versi weekend, karena ini adalah hari Sabtu 23 Mei 2026 nih teman Pro 2. Gimana weekendnya? Apakah menyenangkan? Apakah hari ini kamu rebahan aja di rumah atau malah jalan-jalan keluar gitu ya teman Pro 2 ya. Apapun agenda kamu weekend ini, Manda bakal nemenin kamu dari sore ini sampai nanti jam 7 malam ya teman Pro 2 ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Ini cuacanya hari ini enak banget ya untuk aktivitas di luar gitu ya. Jadi semoga kamu enjoy the weekend ya teman Pro 2 ya. Nanti di sore ceria Manda bakalan update informasi seputar dunia hiburan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: Loh kak, nyuci piringnya kok gitu?
1: Ya kan, emang gini kakak nyuci piringnya bang. Usap-usap, terus bilas. Usap, bilas. Usap lagi bang, bilas. Terus taruh deh.
0: Ya tapi gak nyala terus airnya gitu dong kak.
1: Ih, ini kan supaya efisien bang. Habis disabunin, langsung dibilas. Jadi airnya tuh harus nyala terus. Ah, gimana sih abang ini?
0: Itu namanya bukan efisien kak, tapi pemborosan. Itu air nyala terus jadinya dari tadi selama kamu nyuci. Dari setengah jam yang lalu. Nggak gitu kak harusnya. Itu namanya pemborosan sumber daya alam. Ntar persediaan air kita habis baru tahu rasanya loh.
1: Hah, mana mungkin. Waduh kita kan banyak bang. Eh, loh. Ya, abang. Kan gara-gara abang nih airnya jadi mati kan.
0: Nah kan, tadi kan udah abang bilang.
1: Hi abang.
0: Yuk bisa yuk bijak menggunakan air dan sumber daya alam.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

It's Sederhana by Sela on 7 ya, tahun Pro 2 ya. Itu adalah lagu, salah satu lagu terbarunya Sela on 7 nih di tahun 2026 ini. Sela on 7 ini memang salah satu band yang menemani dari generasi ke generasi ya, tahun Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Sore Ceria. Anyway, teman Pro 2, kalau ngomongin soal konser K-pop nih, rasanya nggak lengkap kalau tanpa membahas satu item yang wajib kalau ada di konser K-pop gitu ya. Yaitu adalah lightstick nih teman Pro 2. Buat kamu penggemar K-pop pasti udah gak asing lah ya. Lightstick itu bukan cuman sekedar merchandise biasa gitu ya buat para fans, tapi juga jadi simbol fandom gitu. Istilahnya simbol para penggemar dari satu band K-pop gitu ya, tahun Pro 2 ya. Itu adalah bentuk dukungan, juga punya nilai emosional tersendiri buat para fans pastinya ya. Jadi lightstick sendiri adalah tongkat lampu LED tuh yang biasa dipakai sama penggemar waktu konser K-pop gitu. Dan menariknya nih teman Pro 2, setiap grup itu ternyata punya desain lightstick yang beda-beda gitu ya. Mulai dari bentuk, warna, sampai juga logo khas yang memang mencerminkan identitas dari fandom mereka gitu. Makanya dari lightstick aja tuh biasanya ya fans K-pop tuh langsung tahu deh, ini nih orang dari fandom yang mana, dia sukanya sama boy group yang mana, sama girl group yang mana gitu ya. Jadi selain sebagai identitas fandom gitu, membeli lightstick itu juga dianggap sebagai bentuk dukungan nyata gitu kepada idol favoritnya. Banyak juga nih fans yang rela gitu ya mengoleksi lightstick karena memang punya nilai kenangan dan emosional tersendiri ya teman Pro 2 ya. Kalau di konser K-pop modern sekarang, lightstick tuh kayak udah terhubung gitu ya sama teknologi Bluetooth. Jadi warnanya tuh bisa berubah otomatis mengikuti lagu dan konsep panggung selama konser berlangsung. Wah, itu jadi kayak ciri khas tersendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, itu tuh yang bikin suasana konser tuh jadi lebih hidup gitu, dan penonton juga ya jadi merasa ikut terlibat dalam pertunjukan konser si idol gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau yang paling ikonik tuh waktu misalnya fans banyak tuh ribuan terus mengangkat lightstick sama-sama, wah itu vibesnya nggak tergantikan ya teman Pro 2 ya. Itu tuh yang bikin beda nonton konser secara langsung sama nonton di online gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya banyak fans bilang tuh pengalaman konser K-pop tuh terasa kurang lengkap gitu, bagai lauk tanpa garam gitu ya kalau nggak bawa lightstick teman Pro 2. Jadi karena memang mempercantik suasana konser juga, itu jadi simbol kebersamaan fandom di seluruh dunia. Nah, kamu nih teman Pro 2 yang suka konser K-pop, kamu punya lightstick fandom yang mana nih?

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Girls.
1: Teman Pro2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMA LB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

Balik lagi teman Pro 2, masih di Sore Ceria. Sore ini cuacanya enak banget nih ya teman Pro 2 ya, buat jalan-jalan sore. Ini mataharinya adem banget, bukan adem sih, maksudnya kayak cantik banget ya teman Pro 2 ya, buat foto-foto golden hour belum sih, hampir lah ya, karena udah hampir setengah 6 juga nih teman Pro 2. Jadi memang cuaca sore ini nggak yang panas, nggak yang hujan juga ya, jadi memang enak, cocok buat jalan-jalan sore menjelang malam minggu nih ya teman Pro 2 ya. Anyway, mana punya kabar terbaru nih buat kamu para pecinta series romantis nih teman Pro 2, karena serial populer yaitu Emily in Paris ini resmi diumumkan bakal berakhir di season ke-6. Setelah penantian panjang ya, akhirnya season ke-6 katanya bakalan berakhir nih teman Pro 2. Kabar ini tuh langsung bikin ramai penggemar di media sosial. Ada yang sedih karena serialnya mau tamat, tapi ada juga yang penasaran gitu ya, kayak apa sih akhirnya perjalanan Emily di Paris ya teman Pro 2 ya. Kabar ini tuh langsung disampaikan oleh Lily Collins bersama kreator serialnya yaitu Darren Star lewat foto behind the scene terbaru nih. Mereka mengkonfirmasi kalau season final ini tuh mulai menjalani proses syuting di Greece, yaitu di Yunani. Nah, season terakhir ini akan melanjutkan ending yang menggantung gitu ya di season sebelumnya, di mana Gabriel itu mengirim kartu pos dari Yunani dan meminta Emily datang menemuinya. Aduh, gemes banget ya teman Pro 2 ya kalau melihat perjalanan Gabriel dan Emily, kayak tarik ulur gitu deh di setiap seasonnya gitu ya. Aku nonton juga gregetan gitu ya, ternyata akhirnya bakalan berakhir nih katanya di season ini. Jadi kayak aduh, penasaran gitu ya. Banyak penggemar juga nih mulai berspekulasi kalau hubungan Emily dan Gabriel tuh akhirnya akan mendapatkan ending yang selama ini ditunggu-tunggu. Nah kan, memang bikin penasaran gitu tarik ulur hubungan Emily dan Gabriel itu. Nah, serial Emily in Paris ini juga ya pertama kali tayang tahun 2020 ya tahun 2022 ya, dan langsung populer gitu di berbagai negara. Bahkan serial ini tuh sempat masuk global top 10 Netflix selama 32 minggu dan jadi nomor 1 di 90 negara. Wow, memang booming sekali gitu ya secara worldwide ya teman Pro 2 ya. Gak cuma di Indonesia doang, tapi juga di negara-negara yang lain gitu. Gak sedikit juga yang bilang kalau serial ini tuh ikut bikin tren fashion dan wisata Paris makin populer di seluruh dunia ya teman Pro 2 ya. Aduh, jadi makin gak sabar pengen melihat seperti apa sih ending dari perjalanannya Emily di Paris, dari pekerjaannya, dari hubungannya juga sama Gabriel. Nanti kita nantikan saja ya teman Pro 2, Emily in Paris di season ke-6.

0: Halo teman Produa. Buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Produa, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 0878-8756-1000.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: 99,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan Manda ya, teman Pro 2 ya. Dan menemani sore ini, Manda masih punya kabar dari dunia musik internasional nih ya. Setelah bekerja sama selama 15 tahun gitu ya, penyanyi Ed Sheeran nih resmi meninggalkan label rekaman Warner Music Group nih, teman Pro 2. Dan kabar ini tuh langsung jadi perbincangan penggemar musik di seluruh dunia pastinya ya. Ya, karena 15 tahun bersama Warner Music Group itu bukan waktu yang sebentar ya, teman Pro 2 ya. Jadi kabar ini tuh disampaikan lewat surat terbuka gitu ya untuk para penggemarnya dari Ed Sheeran. Nah, Ed Sheeran ini menjelaskan kalau keputusannya itu untuk keluar bukan karena konflik dengan label. Jadi menurutnya nih, dia tuh merasa butuh perubahan gitu dalam perjalanan profesionalnya setelah bertahun-tahun berada di industri musik global gitu ya, teman Pro 2 ya. Ed Sheeran sendiri bahkan mengenang masa awal karirnya saat masih tampil di pub kecil gitu ya di London, dan ia bergabung dengan label Asylum Records.

Ya, Ed Sheeran merilis 8 album studio dan menjual lebih dari 200 juta album gitu di seluruh dunia. Dan lagu-lagunya adalah bisa dibilang lagu-lagu hits gitu ya. Salah satu yang hits itu adalah Shape of You. Ini tuh menjadi salah satu lagu paling banyak diputar di Spotify dengan hampir 5 miliar streaming. Selain lagu Shape of You, itu juga ada lagu yang Divide gitu ya, teman Pro 2. Itu juga jadi salah satu album tersuksesnya Ed Sheeran di era streaming ya, teman Pro 2 ya. Tapi nih, walaupun resmi keluar dari Warner Music Group, katalog lagu-lagu lama Ed Sheeran ini masih tetap berada di bawah kerjasama label tersebut gitu ya. Sampai sekarang nih belum ada informasi dia pindah kemana. Tapi rumor-rumornya itu soal kemungkinan Ed Sheeran tuh pindah ke Universal Music Group ya, teman Pro 2 ya. Jadi ya kita tunggu aja kabar terbaru dari Ed Sheeran nanti akan berlabuh di mana gitu ya. Tapi dimanapun Ed Sheeran, aku rasa dia bakal tetap punya karya-karya yang luar biasa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

Eits, stop dulu. Cari kampus di Batam yang murah tapi kualitasnya nggak murahan. Universitas Ibnu Sina jawabannya. Bayangin aja, uang pangkal cuma 2 jutaan. SPP mulai 600 ribuan per bulan. Tapi kampus dan program studinya sudah terakreditasi baik sekali. Di Universitas Ibnu Sina, kamu nggak cuma kuliah, tapi dipersiapkan jadi lulusan yang siap kerja, inovatif, dan berprestasi.

0: Ada beasiswa juga loh. Wow. Pilihan program studinya juga lengkap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas Teknik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Logistik, S1 Teknik Perkapalan, S1 Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3, S2 Kesehatan Masyarakat. Banyak mahasiswa dan alumni UIS yang sudah berprestasi dan bekerja di berbagai bidang profesional. Yuk daftar sekarang di pmb.uis.ac.id. Kunjungi Instagram @official.uisbatam atau hubungi WhatsApp di 08217007887. Universitas Ibnu Sina, kuliah berkualitas, biaya bersahabat, masa depan lebih hebat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak terasa teman Pro 2, ini sudah di jam 6 lewat 4 ya. Mada mau informasikan nih buat kamu, azan maghrib di kota Batam ini di jam 18 lewat 8 ya teman Pro 2 ya. Sebentar lagi, jadi buat kamu yang mau siap-siap sholat maghrib, bisa dari sekarang ya teman Pro 2 ya. Nanti Mada bakalan balik lagi menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. Habis maghrib, Mada akan balik lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Manda balik lagi, teman Pro 2, menemani kamu di sore ceria ya. Ini adalah segmen terakhir dari sore ceria karena udah hampir jam 7 malam nih ya, teman Pro 2 ya. Tapi sebelum Manda pamit, Manda punya informasi buat kamu nih yang ditunggu-tunggu lah ya, bagi para ARMY nih, teman Pro 2. Jadi grup K-pop BTS ini dipastikan akan menggelar konser tour dunia bertajuk BTS World Tour Arirang in Jakarta pada Desember 2026. Nah ya para ARMY ya, ini adalah konser yang ditunggu-tunggu pastinya ya, apalagi setelah BTS ini kembali ke dunia hiburan karena abis pada wamil gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini promotor AIMI Indonesia resmi mengumumkan bahwa konser akan berlangsung pada 26 dan 27 Desember di Gelora Bung Karno ya, teman Pro 2 ya, di Jakarta. Dan konser ini tuh jadi salah satu momen paling dinantikan lah pastinya ya, apalagi bagi para ARMY gitu ya. Harga tiket konser sendiri nih dibagi menjadi beberapa kategori ya, teman Pro 2 ya, mulai dari 1,8 juta itu untuk cat 3. Nah, di konser ini juga ada VIP package gitu ya, buat kamu yang mau paket komplit gitu nonton konsernya, itu di harga 4,5 juta teman Pro 2. Untuk VIP package ini tuh kamu bisa dapat soundcheck session, terus bisa dapat VIP laminate dan lanyard, terus poster, gift set, dan juga jalur khusus merchandise ya, teman Pro 2, komplit pokoknya ya. Tapi memang butuh budget lebih banyak sedikit gitu. Sementara itu untuk pembelian tiket ARMY membership presale akan dimulai lebih dulu lewat platform Weverse ya, kalau nggak salah udah kemarin ya, 22 Desember gitu. Dan untuk penjualan umum atau general on sale-nya ini jadwalkan dibuka pada 11 Juni 2026 ya, teman Pro 2 ya. Masih ada waktu buat kamu yang mau nonton tapi masih nabung juga ya. Jadi siap-siap, jangan ketinggalan war tiketnya. Ini pasti heboh banget sih ya, teman Pro 2 ya. Pasti akan susah gitu dapatnya, warnya itu ketat gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi tour dunia Arirang sendiri ini juga jadi sorotan global karena album terbaru BTS juga masih mencatat prestasi besar gitu ya, masih bertahan di Billboard juga, teman Pro 2. Ya namanya udah lama gak berkarya, tiba-tiba comeback yang pastinya ditunggu-tunggu banget sama para ARMY ya, teman Pro 2 ya. Dan informasi ini jadi informasi penutup sore ceria kita hari ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih buat kamu, teman Pro 2, yang sudah tune in dari sore tadi ya, menemani Manda sampai hampir jam 7 malam nih, teman Pro 2. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan dan yang mau malam mingguan, selamat malam mingguan ya, teman Pro 2 ya. Manda pamit dulu. Nanti habis ini bakalan ada Yudis yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Kalau gitu, Manda pamit. See you and bye-bye.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Welcome to Jaga Malam bareng sama Yudi Semin. Kamu malam hari ini, di malam minggu ini teman Pro 2 ya, tanggal 23 bulan Mei. Udah makin deket sama Idul Adha. Udah nyiapin mau kurban apa teman Pro 2? Atau kamu mau, jangan-jangan udah nyiapin dari kemarin, tinggal nunggu aja nanti di tanggal 27-nya. Atau ada yang malah nyiapin planning, ini termasuk long weekend ya, itu mau ngapain gitu nanti tanggal 27 sampai selesai, sampai hari minggunya. Tuh, apapun yang kamu rencanakan sama Pro 2, malam hari ini Pro 2 masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 dengan informasi dan juga lagu-lagu nemenin kamu di Jaga Malam pastinya. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Ada apa sih dengan It Gitaf dengan hujan ya? Kayaknya kata-katanya dan albumnya hujan terus. Kita dengerin bareng-bareng aja ya.

dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Tim Impala and Jenny with Dracula, teman Pro 2 Ewa Sejen Remix. Masih bareng sama Yudis, nemenin kamu di jaga malam hari ini. Eh, ada ngikutin The Boys gak sih? Ini udah season 5 dan season terakhir di film ini ya, di serial ini, teman Pro 2. Yang ngikutin dari season awal mungkin penasaran gimana ini, atau mungkin ada yang bisa nebak nih. Tapi ini, ya aku akan ngomongin dikit soal endingnya karena banyak di, aku gak ngikutin-ngikutin banget ya, aku cuma ngikutin potong-potongannya karena memang gak langganan. Tapi beberapa episode-episode yang jadi highlight tuh di beberapa tahun belakangan pasti muncul kan di social media, di Instagram, di Twitter, di mana-mana tuh muncul, ngikutin yang gitu-gitu. Jadi kayak beberapa karakter kayak The Butcher, terus Homelander, tahu banget aku, ngikutin lah gitu, yang populer aja. Nah, endingnya nomor Pro 2 ini banyak di post potongannya di X beberapa hari kemarin setelah setelah episode terakhirnya keluar. Dan ini kayaknya aku juga bisa jadi ngerti gimana ceritanya, karena beberapa tahun ini kan aku komplain, oh ternyata Homelander begini-begini. Nah, jadi endingnya itu gak tahu ya, ini menurut kamu gimana buat yang udah nonton? Aku gak mau spoiler sih sebenarnya ya, cuman kamu harus nonton deh kalau misalnya kamu ngikutin The Boys dan belum nonton sampai season terakhir, sampai final episode-nya, mending kamu nonton dulu. Jadi ada The Boys ini kembali konfrontasi Homelander dan akhirnya mereka fight gitu ya, kelahi sama Pro 2. Endingnya adalah cuman kekuatan otot dari The Butcher sama Homelander aja. Tapi udah bisa ditebak, tanpa kekuatan super siapa yang menang sama Pro 2. Nah, ini juga jadi banyak perdebatan karena ada yang merasa kayaknya ini endingnya kok gak bagus ya, jelek banget gitu. Kayak kita udah dikasih narasi selama beberapa musim tentang Homelander, mulai dari pertama dia gimana angkuhnya dia, terus tapi lama-lama dibahas sisi emosionalnya, gimana rapuhnya si Homelander itu, sampai akhirnya di final episode itu yang ada lah orang yang merasa ah kurang nih akhirnya, kayaknya kurang bagus sih untuk closing 5 season ini. Ada yang merasa juga finally ini adalah ending yang sudah diharap-harapkan dari awal mungkin menonton The Boys. Nah, kamu yang belum nonton bisa nonton aja teman produk, karena memang kalau kamu berharap Homelander dapat kesempatan kedua, nah. Akhirnya yang menyedihkan buat Homelander sih. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Girls. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tama Pro 2, selamat malam. Tama Pro 2, ini walaupun ekonomi lagi begini ya. Sebenarnya ini agak menarik nih, ada strategi yang mungkin bisa kamu terapin dari sekarang ya, karena walaupun ekonomi Indonesia kita lagi berat-beratnya gini tahun Pro 2, cuman ada kesempatan kalau kamu mau punya MacBook dengan harga terjangkau di tahun ini. Asli, karena ini ya kayaknya memang lagi sial aja kita ya, lagi pas kayak gini ternyata Apple untuk tahun ini berencana mengeluarkan MacBook dengan harga yang murah. Biasanya kan MacBook tuh startnya ya di atas 10 gitu, belasan juta gitu sampai puluhan juta kan, tergantung kamu ngambil spek yang mana. Nah, tahun ini mereka nyiapin yang namanya MacBook Neo. Jadi MacBook Neo ini memang si Apple itu sengaja bikin untuk harga yang lebih murah. Jadi harganya katanya startnya ya, MSRP-nya kalau kita dapat itu di sekitar 9 sampai 10 jutaan gitu. Jadi ini adalah salah satu solusi juga buat yang mungkin pengen menggunakan MacBook cuman agak nggak terjangkau gitu ya. Tuh, dan ini juga ternyata kalau dari Apple mereka janji walaupun dengan harga 9 sampai 10 jutaan gitu entry level ya, di harga segitu udah dapat Retina Liquid untuk layarnya. Terus udah gitu ukurannya memang cuman 13 inci. Ada dugaan AI. AI-nya di sini adalah Apple Intelligence yang mereka sudah promokan dari beberapa tahun yang lalu di iPhone terbaru mereka, di flagship mereka semua. Gitu. Warna juga banyak, ada silver, blush, citrus, indigo, pokoknya lebih warna-warni lah ya gitu. Ini ringan juga, termasuk laptop yang kecil dan ringan kan, 13 inci, enggak nyampe 2 kilo, enggak nyampe 1,5 bahkan katanya 1,2 kiloan gitu beratnya Tama Pro 2, dan bisa didapatkan di beberapa distributor resmi. Cuman jangan berharap mendapatkan chipset M dari MacBook Neo ini, karena mereka pakai chip A18 Pro. A18 Pro ini kemarin dipakai di iPhone 16 kalau nggak salah. Line up iPhone 16 tuh pakai A18, ada yang A18 Pro juga gitu. Jadi makanya kalau misalnya kamu punya iPhone 16 sekarang lagi pakai itu dan kamu suka sama performanya, MacBook Neo ini adalah kalau menurut aku ya upgrade sedikit lah ya dari si iPhone 16 itu. Jadi dengan layar yang lebih gede 13 inci ya kan, kamu dapat keyboard juga, dapat mouse juga, trackpad ya kan. Terus juga ya lumayan banyak bisa dikerjakan di laptop itu gitu. RAM-nya 8GB, pilihan penyimpanannya mulai dari 256 sampai 512. Dan katanya klaim dari Apple ya, mereka ini baterainya tahan sampai 16 jam. Tuh, silakan dicari kamu mau beli yang mana, karena harganya lumayan untuk kelas MacBook ya. Untuk kelas MacBook, kalau kamu nyari laptop Windows yang mungkin dengan spesifikasi lebih tinggi, atau mungkin adalah kamu adalah kaum menang, mending ini sasa aja gitu. Masih banyak juga mungkin dengan budget yang sama, kalau beli laptop second itu pasti lebih bagus ya, speknya lebih kuat lah kalau mau buat main game mungkin atau editing gitu. Nah tapi untuk performa yang ringkas kayaknya masih, kalau menurut aku sampai sekarang sorry to say ya, masih belum ada yang ngalahin MacBook. Kalau mau bawa ringkas kemana-mana buat teman-teman yang biasanya ngedit, kalau butuh yang pro, kayaknya MacBook juga bukan jadi halangan sekarang. Yang Pro juga masih bisa gitu, walaupun tidak workload-nya nggak terlalu gede-gede banget ya. Sama teman-teman yang coding, biasanya ini banyak yang beralih ke MacBook sekarang. Aku nggak ngerti kenapa ya. Katanya lebih enak katanya coding di Mac daripada di laptop Windows. Mungkin karena operating system-nya kali ya. Makanya pakai Linux kayaknya lebih bagus. Teman terbaik kamu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Podweza,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Thank you.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Selamat malam Tom Pro 2, masih bareng sama Yudi. Sebenarnya kamu dijaga malam. Kayaknya belakang ini berapa hari ini ya, banyak yang tidak bisa menghubungi saudara dan juga mungkin tetangga atau mungkin keluarga-keluarganya dan teman-teman yang ada di daerah Sumatera, karena memang di sana lagi blackout teman Pro 2. Dan ini blackout katanya karena cuaca buruk, tadi aku update beritanya katanya sih gitu. Jadi ini blackoutnya kalau dari X ya, sebelum ada konfirmasi cuaca buruk tuh banyak teori konspirasi yang mulai disebar. Jadi katanya ya, katanya ini aku nggak tahu, belum dapat info langsung dari teman-teman yang di sana yang mengalami blackout. Ini katanya dari sosial media aku dapat, boleh koreksi nih teman Pro 2. Itu sebelum blackout tuh ada suara kayak, katanya ada kayak suara pesawat gitu kan, terbang rendah. Habis itu blackoutnya itu nggak langsung pet, nggak langsung mati gitu, tapi kayak daya berkurang, mulai shoot gitu, ya langsung turun terus langsung hilang. Nah, blackoutnya ini lumayan banyak berdampak luas di daerah Sumatera dan sekitarnya teman Pro 2. Dan ini gara-gara itu juga banyak yang kesulitan menghubungi kenalannya atau keluarganya di sana teman Pro 2, karena memang jaringan jadi terganggu. Bahkan ada yang bikin video tadi, kayaknya kuliah tuh di Instagram, ada yang ngepost bela-belain pergi ke ATM cuma buat blender cabe. Gak tahu ya itu gimana ceritanya, cuman aduh, urgent banget kayaknya harus blender cabai cuy. Jadi harus dibawa ke ATM. Mungkin orang jualan kali ya, mau bikin sambal gitu, cabainya harus di blender, pergi ke ATM center. Dan itu kok bisa dapat listrik, itu juga aku bingung tuh gimana ceritanya. Tuh, jadi memang masih blackout teman Pro 2. Kabarnya terakhir sih itu karena cuaca jelek ya, cuaca buruk di sana. Jadi makanya blackoutnya lumayan meluas. Kita lihat aja nih sampai beberapa hari ya, kita pantau-pantau gitu. Karena temanku yang bisa ngubungin gitu, bisa diajakin ngobrol dari Sumatera sana, dari Pekanbaru bahkan dia tuh, karena juga dia bilang, emang di Batam gak mati lampu ya? Mati lampu gak ada blackout.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Sudah mau jam 11 malam, teman Pro 2. Terima kasih sudah stay tune di Jaga Malam hari ini. Jaga kesehatan kamu, teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 dan hati-hati di jalan. Pro 2 masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam ini. Aku pamit, see you next time. And this is Tulus Sweet Monochrome. Bye-bye.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodo ini dari Radio Republik Indonesia program 2 Batam mudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyegarkan channel sepanjang hari ini Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdullah Taman nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul hak muslim atas muslim lainnya. Hak muslim atas muslim lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, "Hakul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'u janaiz." Wa ijabatu da'wah wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan yarhamukallah. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk keempat kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun.
Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Info Prodo dilansir dari kanal rri.co.id, Persib pastikan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung pastikan gelar juara BRI Super League 2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara. Hasil tersebut sudah cukup untuk menghantarkan Maung Bandung mengangkat trofi juara musim ini. Pertandingan penentu yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026 menjadi momen bersejarah bagi Persib Bandung. Klub asal Bandung itu resmi mencatatkan gelar Liga Indonesia 3 musim beruntun setelah sebelumnya juga menjadi juara pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Dengan hasil tersebut, Persib mengakhiri musim di puncak klasemen dengan koleksi 79 poin. Persib unggul head-to-head atas Borneo FC. Sehingga kemenangan tim pesaing tidak cukup untuk mengusir posisi mereka dari puncak klasemen. Gelar ini menjadi bintang kelima Persib sejak era Liga Indonesia. Sebelumnya Persib juga meraih gelar pada musim 1994-95, 2014-2023-2024, dan 2024-2025. Secara keseluruhan, klub berjuluk Maung Bandung itu telah mengoleksi 10 trofi di kompetisi kasta tertinggi nasional, termasuk era perserikatan dan kejurnas. Pertandingan dipimpin wasit asal Korea Selatan itu Ko Hyung Jin berlangsung ketat hingga peluit akhir. Skor imbang tanpa gol tidak berubah dan para pendukung Persib pun langsung merayakan kepastian gelar juara di stadion. Info program selanjutnya dilansir dari kanal rri.co.id, Netflix konfirmasi MLE in Paris berakhir di season 6. Serial dipastikan akan berakhir pada musim ke-6 yang saat ini sedang dalam proses produksi. Netflix telah mengumumkan bahwa musim tersebut menjadi penutup dari kisah populer yang telah berjalan selama 5 musim. Produksi musim berakhir diketahui sedang berlangsung dengan lokasi syuting di Yunani, dan pengumuman ini pembaruan musim ke-6 sebelumnya telah disampaikan pada Januari dan dilansir dari Variety Sabtu 23 Mei 2026. Serial ini diproduksi oleh Paramount Television Studios, Jaren Star Production, dan Jax Media. Pemeran utama Lily Collins kembali memerankan karakter Emily, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago. Lily Collins dalam sebuah video menyampaikan bahwa musim ke-6 akan menghadirkan semua elemen yang dicintai para penggemarnya. Dan dia juga menyampaikan bahwa musim ke-6 akan menjadi akhir dari perjalanan Emily. Emily in Paris merupakan salah satu tayangan Netflix yang paling populer sebelum akhirnya resmi ditutup di musim ke-6. Sekian Info Prodo, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi, teman-teman Prodo.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

105 FM Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Aku bakal lamain kamu sampai jam 9 pagi nanti ya tentunya ya. Dan aku mau spill sedikit ini info kondisi cuaca di hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 nih. Terpantau di seluruh area wilayah kota Batam terpantau hujan ringan ya. Ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Galang, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Aji ini terpantau hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Nah ini kelihatan banget sih memang cuaca di pagi hari ini mendung. Dan ini ya cocok banget ya buat yang lagi weekend, libur, yang lagi libur kerjanya. Ini buat santai-santai di rumah dan buat istirahat juga ya. Nah untuk yang bepergian mungkin ke untuk aktivitas outdoor, mungkin ini pantauan cuaca di pagi hari ini hujan ringan, jadi kurang cocok lah ini kalau buat aktivitas outdoor di hari Minggu ini. Dan aku bakal balik lagi nanti untuk update kondisi lalu lintas buat kamu yang mau pergian kemanapun. Aku bakal infoin kondisi lalu lintas di jalan, dan buat yang lagi on the way kemanapun itu tetap hati-hati, jaga keselamatan dan jaga kesehatan tentunya. Dan keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.